yaba mamu o sikande bebre ho bra na baje yishaka krebi anya banka abekwa sikoba yesika ne ta ho edi